0: Udhës komon në kose në këtë ogon kënke, shëra e bin kjel, më lakri lë bali rati në dios, ali qaj bile sil. Në thang kuan ka lahu, në kategiri basë li ho lahu, të kun shkak al, kapjak.
1: Li qabil e sil li ka kua, Jesus, i bambili shpan, thang kuan.
0: Lokonim
1: bilakat, që hun e lik, at ka kua. Sa eb li kutang aan, kishtje li Jesus reeb li sholom. Kwini kinera, tepa plin chakra, utlain tins amang tin eleheng chiru li tukwabeh. Ut aan, tishtakla chak hunchik ak oho panel chol, renak kwang erik in chihunelik. Ali musik eh religial. Li ink a naru tak ulek span li ruchich or spanak ink a na ilek chimokono anawek ru span. A utla esh neke nauru spanak kwansa e yang ut ta kwang erikin. Ink a teshin kanap e hunes homak a lena le chukwa tinchal kwichik erik in sa hunk amokchik liruchich och ink a chik tarilku outla esh terilku spanak jo jo kin ot jo jo kesh ahkwi la esh sa kwi likutan a an tenau nakla in wankin rikin lin chukwa ot la esh kwankesh kwikin ot la in erikin. Ani ahikin kwankep lin chakra kwinash pa linashtye aan linarauk kwe. Ot linarauk kwe tarae kshpan lin chukwa ot la in ahkwi tin ra ot tinkot kwi chiru ratin di kakwa
0: nim la lok alat kakwa uzesh kumon sa li khonel bayinak kabili chabili sil ebi atina in kwal nim shjalal utli atina in mokonash kulub anta li rusi chot li nadeb nash tjeli kawa Jesus jalak nak esh kumon Nimsh kwankil li atin nash che nash kolop nakabi khorak la domingo choko shre binkil. Eshkwaz kuitin ulake zarikutan lishtakik li kaha kwa Jesus. Parang churu kak al kutan ki kwanza shangab li solom le shkawr singkile le shkoho wankil sa shbene shbere singkil. Li Santa Iglesia li kishkoho zashben lak peiru hoax kabichak kishkoho zashben uchishkuneb li kablahu uchishkuneb chik kwangeb rikeneb li apostol eskomon ukanak kishkoho li shiglesi inkananas jenak li kagwa Jesus kam kwakli jojosh kota jusha utaranshake chunil anung kukanta inkalish benak li kagwa Jesus Kwan li rahom chishkunili kishpanu oshib kutan kikam saros kutan kikwakli chiruli oshib kutan oshib okchin maga okchin chiru an kik angelak chiru kak al kutan khokanak kwi kikwan sashchang kabish salam kwita an nika askwan khonak skwan nakalak nwakhin nakam makhin nike istawasi an Halan diskuangik unak ceris diskuak lekik si jojo naskut besirip suruep humpat kuan humpat maka terus nana nasjena ke dekakwa Jesus ans akal Dios ans akal kakwa ans akal lali Dios hokanak kis cakrab ye kis kabrisie or ut kis colobe siru kis kunil likaru tentosas benep banungkil ikap lahu Choko chiril bales como ho choko chebas li atina in li shtelika kwa Jesus chirisli santin musiq aini redikritiala ring anas kulu bandi rusu sotso. Utro kanak kuis kunilo, kuitala on kots ekon, kuitala on ko atinak tiris, atin le dios, kuitala o kwan kos al igles, katolik, maki akuit ol chocho ku ani li santin musere. Ani li santin musere. Charu na ilok li santin musere. Hojo kots la bingil es komon. Naksaib di kutanaan kisireb shalom ka kwa Jesus kwini kenera te pablin chakra ahuli atin kwini kenera te pablin chakra utlain tin tsamang ti elehin siruli chikwa beh utan tis takla chak khunchik ak oho wanes chol reta kwan kerikin chunilik chak Jadi siapa les kamu? Naranas jenak, mukon tanah kanak ikeni sandin musir eh kuing kacol cok kawan rik, mukon tanah kawan di sandin musir eh kikin kuing kawan goza hunchi iglesia sant, mukon tanah kanal di sandin musir eh kikini hol kuing kawan pletik sali kacol. Mogon tana kwan di santin musik ehion kui kwan di kakal kui kwan di mausilal kwan di kala kwan di hopok kwan di pletik kwan chuni di mausilal mogon akwan tali santin musik eh nana nasjena ing anak haral kakwa lishraba li kakwa mogon tana kacana sorsori bayak ikuk malah kakia bayak kacana usuhut malah huna kabich Usaan mukumahaktaan awanan di sakalish chamal, sasal, nimal, jalal, aan lish pa bangkil, uch pa nungkil, sakalkuan, lish ju aminkil, arangkuan lish rawale Jesus, shiv shiv kuan lika kuan kikulah kulah ciru lika kuwa, kaush kuan lika chol, toh nakil bar nakak erikok. Toh nakak aushlak arun nakaje, toh nakak aushlak arut kawanu, porque ak nakanau nak tekaku George kilbas George kakayang kilulah kulah. Alang lishrabas. Utun cik nak lihual lishkap sakala nak karae lihaskis ingat kacab ingat katocab ingat kamak arue ingat kakakelie ingat sik kile. Ingat kamau sirale di kas aplikasi mana kalau kas kiri ni kholao, hokeban, rali kue huntak et Israel, lina kagul lina kah lina kil lina kabanu, pas arang kuan jis kuni lina leban lishrabal di kagua, mana kan cowok siapa ikin lishrabal, asy, kuini kene pap chan. Kuini ke pablin chakra utla indins amang te elehin siruli kwabeh uta antis taklat khunche kah khwanal ore na ta kwan kare kin khunini ani santim musa narana chenang chakulinale kuila on kharal jesus kuila on ka pablo jesus kuila o kwan cosa khunche igle sant aran kwan lisima tani santim musa wankiki relikitial li santil musek eh mokona ilman tairu mokona ilman tairu mahun tiake kwai li santil musek eh mahuna kwidishke ashire kasibian sin stoch bian li santil musek eh mokona ilman tairu por champo tiruna to mancho kanan li santil musek eh Lisantil musik eh na ilek hunak rikin hunak li kaskitin li derik sijia na kwan santil musik eh rikin na kutu rikin chabil panuhom chabil chiyom ut panuhom mukwan ta tiokre li tioche li kwa rikin hika khalan chik la ilokre li chabil panuhom li chabil ki om qui qui chabil esil chakwish chabina chek chakwish tas cheb anak kwani sandimus qui chibiru a qui sil qui chibiru na chek chakwish chibiru na kutun sala kwan hek sala ki am tas chenak ma kali sandimus sari qirwal sari kwan hek sari khatiom sari qabanom ten total kutung kisah di musa aran takis aran aran bit jarak kace ahin kuan isan di musa utriki nak gue nak lat nak kep cirek ah ebi kas kicin kui kuan isan di musa kah kui kira indah snabiru an rikin rek angkil rikin e la kuasa kicin anak kuan isan di musa kah kui kin teruk terek ah every kwan capture sutam every kwan neke ilokakwe every neke oken every neke khong si ratin yus teruk terek ah mana kwan akikin ai khun shimla chalali li shama chalali ati nai khokan shkeli kakwa ta kwan kerikin khuni likchen mokotok chi chi apta ta kwan kerikin khuni lik andi ati Takuan kerikin hunilik, anta bersin kakwe, anta angelak, anta rabanung kredi parkuan ling anarush banungkil. Arana kutun, hojo kocirit pas. Linim lasima tanain, anjo jokwi likasantiles. Anjo jokwi, hoskil cak sebli. Sebeli ikutan ekwer, kini berakal, iskap rakal, akhir cakap skumon, nak lekasan ti iglesia, salistiom sipano mebli apostol, aran sjola lekasan ti iglesia, salistiom sipano mebli apostol, aran nak colop cikul, lisjola heklisan iglesia, kos kabisak nak mebli apostol. Jo kesh pukte singili chabi de sil akshetam li rahlan kile akjo chipukan kli chabi le sil sach khunili li tenamit ut kwangkep chik angelak ti kabla hue chi solom utepli solom utepli rochbene chik nabale akjo kep chitam hokana qebli apostol kwangkep jerusalem kera bi de sil naqla samaria kesh kulub ali ralte dios que está clara pero utla Juan Riquena evan que cuberan utan que cubek aran ut que tihok chirise rete skuli sandin musiqh li akabre simbile li akki on wange banak tokmahi tokma khun chakh ben kubenak chak ka ki ku simile shazash kabal Jesus tohanak ke skeliru qebzash bene utkesh kuli santin musaq hokain nak angelak li qasand iglesia hokain nikesh khek li santin musaq every apostol at olchona sheri sandil hut olchona sheri shiom shvaneri apostol rikish ke paliru qebzash bene li nikesh kuli santin musaq nakube chqli santin musaq ash kakeretan Alles kumon sash kabali sandil musqaq jojo li qasantil iglesia. Skakeretan anali naqakul lao chalenak chakrikin ebdi apostol. Chalenak chakrikin ebdi apostol kinsh kabali ebdi ruq. Sash beni nige ishkuli sandil musqaq nige ishkuli sandil musqaq. Maak alch hunak igles kamaan. Mak aj kunak igles jojo sesh kabali sandi musqeh banak muko chalenak tachak rikene bi apostol ain es komon lish angele bi apostol to kwan kanak kwan ania man line ke banungre ania man dire ka ane bi obispo shkabae porque sali sandi runa to manak qui obispo utok chalenak kwan chish kunere bi apostol kapla khue kwan kep solom kwan kep solom Dalam asyiknya kak, negara iskawar siap di Solom, negara iskali rukus sebenar, khusyuk sedih tiap musibah negara apostol. Parna tomana amara changes komon narute sik sadi sadi stium shwana de apostol sadi kuah shakib chol tati kiri pasio rakal kuah shakib parto shatau iskil an sadi kalahu toh kuklahu arana nakutun sadi sandilhu nakrikish ke balebli ru li apostol nakish kuli sandi musa Uzril balakui, katia rekuila ona kapuktisila alteni Dios, ash kakuli santi musa. Shesh keliru li sholameb li apostol, sakaben, kakuli santi musa. Donako ruj puktisingila alteni Dios. Panak mahuntis chapli santi ru, okapalire puktisingila alteni Dios, kuinka ash kulumi santi musa regene li apostol. Moko antas kar santi iglesia. Moko antas kar santi iglesia. Hosh kilchwe betal. Li santin musiq eh mahunta ti okhre arin kwan ayi kwan shin che shin toch antik ti an am ko ti alta ko ho kanta ma ara ka tosa li sandru kaman jo ko chi bal sa li sandiru na sa li stion shane de apostol ki ish ke balev li ru qish bene li ne ge skuli santin musiq eh khash ish kab siri ne ge skuli santin musiq Jocharu nakis astisiri kwan kilali kakwa Jesus reb isolom. Jocanak kwina nakis astisireb isolom ebli apostol tok chalena nakwan. Jocanak angela kris kalsan digles makapala ekip is common. Makapala ekip. Anakwan num teranak chigles chimilis iles kwan sadiru chitot. Perunko chalena tarikin ebli apostol ikinske avale diru nakarak kalsan digles. Junak kwi. Junas quiri san de iglesia católica nas llevar con su trubel chifacho han dicho cochiri bal a la juan escuas quiri jocanas qui yo cochiri bal naca al musik ejre di kial chani kakwa linkana runa kulu bang shbani ruchu chod bal naca linkana ile kru semo kona nawa nanave kiru shbani Outlash, ne can have rush, but Kwanza Yank, Uta Kwan Kerikin. Ta Kwan Kerikin, the Hunilik. Angi Sherika, what is Sus Nakink Addison cannot be Hunes Homa, Homa Ka, Le Nale to Quatchin. Tin Chalkwichi Kerikin. Usa Hunk Amokchik Lirushi Church, Engalk Taridiku. Aula Estan, Teridikush Barak. Jo kin ut jo kesak kila esan. Saya berikutan ancan teh, nama nak lain guangkinerikin. Sepana klin cukuat, utla es guangkeskikin, utla inerikin. Anehikin chan guangkep nin cakra, binas pam binas je, an lina rauke. Anis kilcak mokon aswatina ayak ciris lishra balika ko Jesus an lishpa bangil utlish kebal lishpa nungil lishjuamingil an lishra balika ko Jesus ani narah ani ni ko na chokwirikin dikin lishra bal ya ani chokochri be nashiek kwe Utlinarao kwe chan taraek shpan lin chukwa. Utla inak kwe tingra. Utlinkot kwe pshiru chan. Lekse chan. Tingkot kwe pshiru chan. Okew ek chiril bal alinak kut kwe rib lika kwa Jesus. Anish kulub nak tri lika kwa Jesus. Banak shtia anak. La incho jo kinsan aban la esa jo jo kes na llena que de apóstol se camper jo que briken y cristo na juan jo que sante jo que angelak ejecutan cirul kakwa ana in es como li chala li jo cochiri bal sirabinkil jo jo coche bal na Surabi kutan chal kebre, jokosh nin kenkil, nim la sait olehil, Chokokich, Nunzinkil, Loklak Kutan Domingo, Stakikri Kakwa, Nayet, Kakwayetak, Chirishan Nakanin Kaish, Cholakikri Kasanti Iglesia, Shkulunikli Santil Musik. Ain nim shalelish komon de chokoki chiril bal chure de kutan kain usrah la ot kakere kachol chirishli li raten li dios u chekachal kak ehkwi chish chu amingil anan shalal banak chish chu amingil ali tosh kachana kwi lichuni dik chu am ali chichal Ganesh Komon, the Latinos, Juan Nukosten A, Rikiri Bale, Utiri Bale, the Lish Santo Presidica Santa Iglesia, Aneb Lishesh Sari Jesus, Aneb Lishesh Pablo, Kakwa Jesus, Aneb Lishesh Chuami, Tibarquan, Lishpoctisidic Kakwa Jesus, Utep the Apostle. Ganesh Komon, Chokochi, Kunjiklin Adeba in Sadikutans, no Metrak. Chokosh din enkil de Santa Cana an Santa Catalina de Siena. Aban canta Catalina de Siena, mgonaras chevana canish welch aba Siena, a hunde de Tanamit. Anacola Italic de Santa in. Chokobe yakri palish tu am li Santa es comun, nakatako si veakru li linaleva in chokochi bals ali Sandil hu li trakots. Redik si tial nak na balik li sah kuin ke sah iske cholahe nak ke sah kaba li si matan sari santa iglesia sari hun kapal kuan ke li hun kapal santil hun kapal se cholahe li obispo se cholahe ke li madre li padre diácono santil hun kapal Usakreb, wang kep di ralas kahol padre, madre, usakreb banak. Sekekredi si nimla si matana in si okeng cits ekong, ustop alisantilas. Hokancak lish hunkap aldi, lish Catalina. Lish Catalina, anak Italia. Angi chola sahun, sahun hunkap al. Say ay makalish na chukwa mokom mare chokochiri balchu us boya khakwina kachana kotchiri se chuwa misan ayin na balep li na balep li tsine na balep li cha nakki chola li tsana iskala in ki chola khun kulal ke sa sa chori kine chana usril pal nakchochi chana nemang kai popchia ke sa chori shep na in an kwan li saklep Manikan awalnya sekarang disaklap, eren selesai dihun kapas, jadi kematan di relal kahol nak kekoslah kaknim cik pas, lain tentu sak bayak kecana nak, kuang bayak kecana saklap, eren sengko pas kaman nak kui di Catalina, ak cion kuang kep si panak iskilok, si sumuk panak kuang ditumin kuang karuebre, kau kan si kau sep di nabeh si kuang behe. Kokana kiki olah skala in aban skala in inga kisolok li Catalina sian inga kisolok sa khuna tsore ba sa di skuel inga kisolok inga amanan skala in ki kwanchak sali 1347 aran ki kwanchak skala in ki chola sa di Sari 1347. Aranki kuancha kuskala in. Abanan sari kutancha ka anna kichola liskal, na kikisha kuskal kuancha kopchia bre, kai chep kare, kwaki chep kare. Aran Roma ki kuan hun nimla railal nimla kam sing. Utnapale, ripare ke edelik sari tenemita an Roma. Utok di papa ki eliri kakwira eskola balstu am anak ke kwan hun di nimla plet kam sing mani chenaruna tehok mani chenaruna nin qedi sandir mis ke edelik ban maskola le bistu ame sari kutanga ansa di 1347 nimla railala aran roma sari santa iglesia aban dischola hikis kala in an ki kre lish nim la simatan re resten angile chistab ali tuktugi lusilal khokana rakish kulchak lisant igles tokretana kli li paping alsen rurik angela kman ta iskam zeseri khonala jalak barta kidi kamena qaran roma jalak bart asas khingeri kamena jol kam sing sabri be sari teramit sari kutan jakan shiwa khel chakri kwang sari kutan ga jalak bar kon ke ta kwil ta tabri kamena manich kenaru na manich naru chi chi chotan kiri sari santa iglesia chi te hok bana ke apri santa iglesia aran rom aran ki chak ki jola chak is qala in lis katalini sien aran ki jola chak Awan sari kutang anak jolis ni mal plat, akuan cak kuakit siap are. Aran siap siap baik. Sahun kutang di skal nak jolis baik, jolis na mek. Kuan aran sahun di huli cina ermit melakun iglesia Israeli Santo Domingo. Utaran coket cina mek aran sa kemasin cina siap siap siap baik. Utaran di Catalina kiskutrip di kawah Yesus ciro. Kishkutrib di kawah Yesus, rojbena di Shalom, uti kena Santa Maria, uti li Rey Dabi, uti kwanket cina bede di Sant kishkutrib ciroe, utaran ki kena ci satso shol. Kishkayeb kiride, nikosena ka in sakun sa muh u sakal kiride, kiride sakal, di shkala in kwanjak kwakit bukup siap kwanjak reh. Kiril sakal kishtawi runak nakaan di kagwa Jesus banak sarikun kabal kamashinje kaite simbile chitihok kaite simbile ulah ulah litihok sarikun kabal ulishkalain kamanak kwi kienak chitihok ulah ulah utak cholom ilchirunak ichirish lishpaban kile kawa Dios nakriki jacho choli Dios kwan li kawa Jesus dichabi de siln nashkut besichirueb sarikun kabaleb nakeshkots Rokana kainak a ozrich ol na kirili ka kwa Jesus utki atinak na sut na skut berip chiru sa hum sut ki skut ku chirip chiru taran ke kolona vale blisant utki ka kwa Jesus saksak lirak na na kutri chiru ke ka hun lishana matqab chiru lis Catalina ke ka hun lish matqab chiru Awala in ebdina bex makane dok makama singe snow wa yakakwili kakwili na roch benin na rek arjoj kule exeshu amli lisna kala in gwangu chepre utaran ke okunishnim lak aush ke okunishnim lak aush khunilik te hokcho khunilik te hokcho nakshikelish anana akhbarna te hok awala in ke chal khuli chakilal sesh ben lishkhun kabal Banyak kemasin cianak cuci animang, kiat kuku cek, kusik cek, warna cuci animang. Anak ni kes kusla, kuan sesh banyak teh sumu, anu kes cek bisa sih nak beh cikua beh, tak kas sumu. Sahun kutan di Catalina, kis cutu beh di sana, kuan kep di ras di sana, cikua ut kuan kep nak balik sih kiri kana, kis cutu beh kiat nak kiri nak la insan. Anak kwan halalin ju amchan. La inchan lipar kwan ke kaushla saim ben li sumlaak chan ing atim anu chan. Mokotin sumlaak ta chan. Ak kwan li sum atin chan ak kwil ruli Jesus. Uta anin pa, uta anin taqi, uta anin sum atin chan is Catalina. Ah masate be kera be li chak bex li na bex ti kwa bex maga chenak kepo. Ah ke chal khun li chak ki lal sa shbenis Catalina. Kerisi chan rin jari chan chanak chik khun mosek na kwan sari khun kabal. Ke is ap li chana kwaribal malak li chana kwar changa li chana kwaribal ke is ap chiru utendori lak bartilang li Catalina. Utaan pas na chabah kera sa chol pero. Pero an kanas kana ratenan kile kwa Jesus hunilik George Tehok ke chi hunish anamer nak at hunish ana candel aran George Tehok u George Tehok avanan sari kutanka an kamash kache yo la jana sachia 25 de marzo as kache sal 1347 kwan kwaki chebre dis Catalina Hokan hunelik George Tehok. Ak kwanchik och la kutsia kwarena kesh minchi sumlak. Kesh minchi sumlak. Ak kwan ho la kutsia kware. Hoshinke keri si. Inkachine ke kwalsan keri seri hun kapal. Wan karukish wan inkanashikwak. An ke oxik ahelak na ak ak akau chik kwang kwak la khutia kware ak ke ochini mang ak ak chane isik utan na shik chi ratin ngile di kon ke sarak baru na shtie bre na ke ochol ka kwa kwa ni kwa Jesus na kum sep chol kwang ke sarak baliru di kon ke sarailan na sik ke charun sten kae di kon ke sarak baliru sa hun kutan ke rabire sil na ke kwang hun la pres chapil in kana kana karulish ma ke chap utan ke stene bikam tes ben sari termitan aban karukish banulish katarina ke ulakrikin utan ma khun ke okrikin utan ki ok ke okrikin ut ki ti rok chak sesh ben ut ki cholop chakna balina le chiru na ka kamre banaka ta kamsi bani chakra utan ko ber chore shichar Nabale chikti komon nashten qaib nabale chikti de konge sarak baru nashten qaib nashaib nashk eb chiru nashaib u challenge lish Catalina in kahol nakhki kwan nakhki kutub siri bil qwa khisus chiru ki chekre nak chil seb ta khanab di rufi chotayin hokan akli qasand igles nashin qiri santa Catalina siyene an sali 29 bede shkakash bede po avril aknumechkan Anas ni yang kaya kasan diglas ish kamik. Ish kala in chal ki okul ish tiyak timitimil ki kam. Ani choko chi ish kotsbali erikin ish kumon man diush ere ish ke ech olchira bingil mare mokol chik choko chi li bayak ish chomeb li sand nakli santil kun kabal pas ni ke chola li kun ke ish matan siru li kakwa. Man diush ere ish kumon arin choko ish kotsbali li gona lain Saak te sak sere ech ol, si kwang sere hun kabal, iti ho kulak, sere ka hun kabal. Hokan, choko shak bal di kagona lain. Sa ish kabal di Dios, chukwa bek, ol bek, santi musik ech hokan da shak. Manjo shak kuyat ka santi chukwa, chukete shak na war kanale, ut chish kunineb, shetze kong, ut chish kunineb, neke ishrara santi dati, neke ishpa, kwang kate shak rikine, shiro sop singire, rikine chabit, wane homana, ina kata matagus ish kabal di kakwa, Jesu Kristo, hokan da shak. Shkavali Dios chukwa bech, kawal bech, santi musiqech, ukanta shakshiri da qayri bish komanto, saabodu chiki.